0: Badi.
1: O Raya da Kosi Brikaba.
0: Bagumani.
1: Iraya Tosi Kibadahando Yaba. Lift your voice to
0: Nasewu.
1: Him. Oh Jesus.
0: Udawunyo.
1: Udawunyanko.
0: Udawunya.
1: Hey.
0: Sewu. Sasasie.
1: Anibutu.
0: Anibutu.
1: Ayabu labrosi.
0: Mipotutu.
1: Hey.